Sita benua tak kira nak bukan cawa ono wa ke si tu wana ate tu wana demi sa ate tapi bukiri kita tak kena mangga ya apa nak beroy ono wa cawa ono wa sena bukan kanon nam kata ini kita memori FM 89.9 dalam nam tu tanah itu sahura mau mara kita orang ni metang ke mangga ipen nak kita muat eh orang orang ni metang kita tapas ke awan yang kena re sena mangga akan orang orang kena nam kongra ne kiri pesen kai anen cawa isu mere manja wa no ya wa kina ban ganden an ka kama uru ko den ka kama uru ko ke ya bo isu an ganda sa wa kina ban ganden mara ara ko ora re kiri pesen kai to ora re bo bo to yon de ro ro ko ke a bo bo tak hin no de de de to wi ke sar kon to kina ayu sa ya ka ro wa ganden ka ro wa ko ro ngai kan ro ro ne pa mayo pa yam ko ora ne kiri pesen kai ko ka ndong ra mo ke na to ko ko ngora roi te trogoro ron dui kai yo ke ai sar kon tu kira yo ke ta pon gen kon kon ko kir ki te ngora ba tra ka ro na mui kai yo am ko ngora ne kir bas ga yana ena ko ngora ko ne pon roi cha ai suwa

0: Una manera, so sana mora ya set my spirit free, when si tuana the minister ta pe wari te karma ka ya bona bona pero e chawa isua. Ya kame wari kori te te sangora anda mai ron te mo anda iri kayu mena tapane ko mora ina kone mauri from my chin 9.9. Ta uro ya mko mora are kiri pasingai te mo anda kona ke sana mo na ika no andra kata iri kayu ne bona chawa isua ya kato pe kono mete ron kare kero wari bukin na mko mora ne kiri pasingai. Terano kan orang nam ketapa sayu, yang kau wakil, ada pun de ketapa sah bukan dengan apa, pun nak de, tau de tempat kuri orang kerawak ya korak korak, ada pun de bukan musirah orang kau kita, kerana kan de bukan ayu oke, tu orang nama ibu kan de bukan the week yang mohon de kerawak ya rapung orang sendiri ye, ni pun kakai tau, cara cara orang kan wean de mau, ke tempat tuan dengan ia de. Temerung roi pas na kain na pong ayo ke sina kain na ana pong kora ke ke nang ida te ke ke temerung roi mara usu na yeri ya pon te pekari de panan ka kate roi na koi man ka ka meuri kone meuri ana te roi karon nam tai ke yom ta pon ko ora mai ai sirang walking kan de te ta yong kan ni mi nam ko ora ne kirpa sen kai bo noi jawai su ya mangan ko te pekora kuda mungkin karo ko itre su Arta yere sena wa ke ngana mara one down kata no tangara no pa yera kata no ta kata ngira kena koyen tata iri kayo awai ai dongoro kona pangana mari arta an bo tuka ngoram yon meure fa mai chinan boin dan kam bana mara pata te pe wa ta bor makuri ma ta pata ikai no mata ke ye ye dongoro kona kan ka ngorai ko te bere ran na kora ara rin rin de nane ne naro tata iri kayo ayo am ko ngora ne kir pasangai
1: Kami mungkin di Sanggaran itu ia, atau kita ini toilet kita ambilio, di tempat kami ini ia, mengajar orang tentang kongra, ekri besengkai. Am kongra ada mengajar kaki tetapi wajah ke kongran, kalau korang mungkin sesan kakana kau ini orang pernah ekri bes, menteri mana pun nak untuk kongra buat tuh ikai. Men, anda rule kerja orang orang pernah ekri bes, ngai buat tentang polo, ada naran kau nam kongra itu. Esok ini kita itu kau ibu rapewa, menteri itu pun ada akan kira kira tuh moniki. Nikana kau ni terpanan, awak nak putar kau. Kini best entah kau ni pawai, mungkin minister nak sinta kau. Kalau entah pun, kita PMMM4, ada kerawak itu mungkin aku yang dikualifa. Awak perangai dua kena na ilum jatuh tiakan tuh. Nenek meroro the minister, ada yang anak kaitau nak kau jatuh dengan jebuka. Awak kat sini kita pawai ka, ekain dengan awak jebuka, nyeron kat sini dengan awak sinta kau. Kalau entah pun, ada nak kau nampak dekat parti tapi kita teratara. Awak mungkin meroro kini kangen ika kini na, ke national disasters ni dekat dekat mereka entah pun. Kalau entah pun, awak temerau. Kerajaan ini perlu kau ibu. Anak putu kau kira senapun kerja kini teman kerja sustainable maintenance facility. Ada anak kau nak bunga nak ibu kini kerja metuan. Anu payah payah nampak kuri ibu kini option terbun kau anu pun. Engkau ya pun nak ini kahwa kau anu pun buka nabe. Ia dikendalikan kerajaan ini anak putu kau kira senapun cakapai ni kau ngan cakap cakap aisyah kini option terbun kau anu pun. Orang kerajaan ini pakai kira senapun orang ini ke pasca bunga tiada M1 kata ay. Diki engkau ya pun ti anu ops yang tay. Ia kita minister makan yang sim mendebu yang itu weekend. Asset terapat ada pesos Earth Fund, kita PEF. Nah, anak kita masih saya, aku tuh million jutaan teman di Amerika, panah buka anak pun kiri pes. Itu kita buat lagi nak apa? Aku beri mesar kita M4, pa. Sebab kita mana itu, ada pun bukan perangan atau ruan meruan kiri pes. Awalnya enak pun mewah anak payah itu kiri pes. Sebab kalau ada yang mungkin yang makul korak-korak kain, kita buat lagi nak apa? Mereka kiri pes. Awak tanda tak aku menjadi PEF. Enggak nanti, kita buka mesra kita kayu, enak perangan lagi. Karawana, di dalam deliver learn international. Esok tuan tuan senyap dalam kiri pes, area setahu makan nanai ma, China tu kat sini mana pororoi ni kerja kita. Macam apa tu? Macam Australia, ada Australia Capital Territory Audit Office, jangan makan ini ano. Kalau kita China yang ada pororoi, yo yang nauru imbaran area setahu makan nanai ma, tuan tuan senyap dalam kiri pes, atau HA Sharma, tuan tuan senyap dalam, nanti ACTAO, nanti yang bawui, tuan tuan senyap dalam jadi pergi, ada Pasai Congress, ada kalau kita yang nauru. Itu tuan tuan senyap dalam ACT, Mr Sharma. Pahinah dikira ke antai metu adik segar ke bayi yo, menteriita ke atau meruah imerina ya tan makuri, degree best audit office or the ACT audit office. Itu urugi Mr Sharma, pahat kata lazar ayah bapa kita borora bayi yo pah, ina pautuha ankar dikira ke adik teriita ke atau wah kiri bobo ke imerina ya tan makuri, degree best audit office or the ACT audit office. Mungkin anak antai kanaruk. Kami tuan tu potong ni makuri mungkin semeuri agak tak kira lagi. Pak yang jadi ayu, aika asen kami tuan lagi pak erige iluia orang ini menerima ada sikap, ada tinggi, ada cikungunia. Ribu sahaja menjadi potong ni makuri ayu pak. Ako na nene, ano ba sinako orke kay, si may rung dosul na nina, edi ay des, ali, esan na kirun, eti manin orke ay, ngana eti na iku. Eti meto, ni kawin kita po taki, bukin timawri ako taki orke, ibukin kakawakin ka manuam, nan busin orke kay. Eta guri ki pa, kanikina atabi uwa, ki ako na norki, punta kapuwe buwe, si meragin yasu, ina uraura kanoni metan tiometa, ki ina meragin kanoni metan tiometa. Si meragin ditumendi, si meragin dimasiris, o di beuraura yontikun. Eti akin na, vete bukin timawri pa, e kakawak ka manuam, nani karawan na ikay. Kapunganan tepang, kapunganaki ni katiraki, ako na siringa di meninara, kapunganaki ni kunika yai ka maraita yi intai di mesu, kati meto anti kakaisaki, inanun o sinanukun mengam, kanakuan nengi aki anakunan tau tiran, onde ke pandin di meninara ni kapung, naran jesin, tiraponika, tinana, au apulia ni pen, damunaki, kontina aki akakan wan tiran. Onto mana kita orang orang menjemput lagi bukan temuri. Oh, esok ada ni kan aku anak aku ringan kurang kurang nak kau lihat. Bodoh nama tak orang ini ayah nak kau kau. Ni kan ini semua mesti nak orang kini temuri nara. Ada esok kami tu aku pa iya aku asal ni ke iruya. Eta aku jemput lagi mukul iyo. Pa ada kini jadi nana orang kini temuri nara desika. Epon tangi ni kurang kurang rotak ini ayah cai nabi kau kau. Orang kerja anak cakap ah nak kau nasi nanti arwari. Aku nak bayi bayi nanti cai ni bungi aku iya. Kini nak iku rumah iya nanti orang kau. Ayah nak kau kau. Orang kerja kini ayah orang kini kai. Ndoan kimi awa meta nako, ari ya ni mwantaa indi po sinakon tiyo noragi, ari ya wakani na ngayi. Yakin haki kai tirapataya po uri ili yoni kilipes, aite kilipes Cycling Federation ki taan kadalina ati taon mamananga aite paska. Ndoan tirapata ni taon nata aite Union Cyclist International, nanaka po ui tirapata ni paska ayo ari ya karawaki yoni Canada. Ili po sinakon tiyo women presidents di KCF, ay Pires Stun, nakon na nagoon karke rogono ko panan kilipes, ay tako baka ayya presidents na tirapata ayo ay Petro Atalipura. Ada pun di setiap tempat mana mereka pergi, mai ada. Ia itu boleh juga, anda boleh semaya kena kena na boleh kini pasca kiri pes. Ada KCF. Entah urut kiri pes apa. Jangan tanya dengan kerja kini terapat ayo pun potongan temerung atau cerita ki. Mereka mana nanti tuan mama nang ada pasca. Ada pun nak kian urupai nak kunci atau paling. Engan nanya awak ingin kai nak kain apa yang saya ayo. Ada orang memang. Antara tuan boleh semaya. Sebutan nama tak ke akan di terapat ayo. Ada aku nak nak untuk link yon the Facebook page at Kribes Cycling Federation ibu kini buka ya. Oh, itu ada sahaja. Ikan yang ada makanan tuan tu kena amku amora eh. Aw aku hantar ngapa amku yang ada. Tanya kiri ke orang ram. Nana rongo rongo tuan kerja rongo rongo. Agi asal nana kau yon di radio menteri muri pungin aku untuk kau pung. Menteri awak tu bi mewu untuk tahun aku. Ni mewu awak semua untuk montai kiri. Awak kerjakan kau kau yang tahu orang buat. Itu apa? Jadi eh. Ah, ya aku nanti ke orang, tapi aku akan wonder orang akan ni. Itu aku cakap tu orang nampak aku apa, cuma orang aku tunggu tunggu mereka. Akan aku kira kita orang awal parents, orang aku cakap tapi ya aku beroy, jangan pergi ya ikari, jangan pergi mai, jadi jadi ke, ajar nada. Itu, ya aku tu ke mereka ya, ya mana kangen dengan aku ini. Segera kalau nanti kita nampu weekend ni, kita mesti say. Segera kalau nampu week, ayam ayam yo, ah, kau dah masuk roy. Sapa mu?

Nah, para perempuan kena mana ke? Kaya pun nui ramu ame pon dua iwa. Ayo am kongrane kiri pasang kai. Tak apa ni antai. Bunta tayar kaya yo.

Ako kung mayroon din sangkara dito ay ay ako dito ito ay retkin ng video dito po rekomin ay ay ang mga yun ito ang kongra ay kribas ang kay ang kongra rin ang mga koki ito ito ay kakongran ang kong mga kisasan kakana po yun para ng kribas nang tamo na po mga kong tukong na po ang tuwi kay nang anarun ka rin ng upanan kribas ngay wala tan po arin naroon ko ng kongra yun Esa itu minister itu kalau pura kata uang, nanti usah pun ada akan kira kira tunggu ni. Ikan apa ni terpanan, awak nak putar kau. Kini best entah kau ni pawai bukan minister, nak cinta kau. Kalau nanti pun kita PMMM4, ada kerana kita bukan aku yang dikualifa, awak perangai wakil nana irup jatuh jatuh kantong. Nenek meroro the minister ayang anak kaitau nak kau jatuh nengat buka. Awak kat sini kita pawai ka, ikan nana kau kita buka nara kat sini nana abis cinta kau. Kalau nanti pun ada nak kau nak bentik lepas cinta pun kita tera. Awak mungkin meroro kini nengkang ayak akan ina ke national disasters ni dekiri kau nak nanti pun. Kalau nanti pun awak temero. Tak ada yang dapat terkoyak pula. Anak putus kiri pasti nak kongkat dia kini temane ke sustainable maintenance facility. Ada nak kongkat kampung anak ibu kini katih metuan atau untuk pergi yang paling mukuri ibu kini option terbang kongkat anak pung. Engkau ya pun nak kahwa ki anak pung buat kanada. Ia lagi nanya tak ada yang dapat anak putus kiri pasti nak kongkat cakap katai. Nikau ngan tu korak korak esok ki option terbang kongkat anak pung. Orang kat sini nampak kiri pasti itu orang ini ke baca mana cipta emuan kata eh. Diki engkau ya pun ti anak option yang tay. Ia kita minister makanya resim mendapat yang itu weekendo. Esa terdapat ada pesos EF fund, kita PEF. Nangan aku temui saya, aku temui dia antara teman di Amerika, panah bukan aku kiri pes. Itu aku terbawa lagi nak apa, aku boleh mencari kita M4, pa. Sebuah teman ayu, ada pun bukan perangan atau ruangan meruangan kiri pes, awal ini pun mesti orang payah itu kiri pes. Sebuah ayu, ini kalau mungkin yang makul korak-korak kain terbawa lagi nak apa, mesti kiri pes. Atau anda berkau mencari PEF. Ingat nanya, atau bukan mencari kita kayu, ini perangan lagi kerana di dalam deliver learn international. Esa tiada tetapi senarai mereka pes area setempat mana nama China atau katanya orang Boroi ni kerja pay. Macam apa dalam Australia ada Australia Capital Territory Audit Office di nama kain ano. Kalau kita China atau Boroi itu yang nauru ini dengan area setempat mana nama tiada tetapi senarai mereka pes atau HA Sharma tiada tetapi senarai menteri ACTAO. Entah ini apa wui tiada tetapi senarai dengan itu pergi ada pasai Congress ada kalau kita yang nauru. Itu tiada tetapi senarai menteri ACT Mr Sharma. Pah, ini kita kira antara itu ada segera kita bayar itu. Macam cerita kita temui orang ini mana yang tanam aku di degree best audit office atau ACT audit office. Itu orang yang Mr Sharma. Pah, kita terus terang ayah bapa kita boleh orang itu pah. Ina pukul cakap orang kerja kita kira cerita kita atau orang ini bobo kita mana yang tanam aku di degree best audit office atau ACT audit office. Mungkin orang orang tanya ikan orang. Kami tuan itu pota kita makuri mungkin temui orang kerja orang itu pah. Yang jadi itu, ika asal kami tuan itu pah. Ia kerja orang kita temui ni ada sikap. Dinki atau cikungunya. Ini bosan lagi menjadi bosan kita mengurai juga. Aku nanti ni orang bosan aku orang kekai. Si mereka itu susun menjadi nara ada ideas. Ada esen lagi runut menjadi nara kekai. Karena itu naik. Itu metode yang kau ingin terbuka lagi mungkin demi orang atau kerja. Ibu kini kerja wakin kami nuam menjadi bosan orang kekai. Itu kuli kita. Karena kita ada dua kaki aku nanti orang kekai. Pun cakap buat buat. Si mereka itu susu. Enam orang orang kanoni metan jauh meta. Ke enam mereka kanoni metan jauh meta. Si mereka itu mandi. Si mereka itu masiris. Atau dua orang orang yang cepun. Itu yang kita perlu tahu kerana kita Eropa, ekahawa kita menom, nanti karawan naikai. Kapunganan Jepang, kapunganan kini kapiraki. Aku nasi ringan di Melinda, kapunganan kini kunikai ekamara ini entah itu mesu. Kati mesu anjik kaki saki. Inanun asiran kun mengam. Kanakuan nengi, aki anakuan entah wajaran anjik kepandian di Melinda dan kapung daran jisin terapanika cerana. Aw apuli ini pun ramu naki kontena aki akan wajaran. Antum orang kita orang memang terbawa lagi bukan demi orang. Oh, esok ada. Nikah nak apa? Anak orang ingat korak-korak nak kuiya. Terbawa dalam nama cah orang kita. Aini nak kita kau kau. Nikah ini semua bersih nak orang kita ini nara. Ada esok kami tahu apa kita iya. Aki asal ni ke iruya. Itu aku terbawa lagi mukul iyo. Pada kini jaga ni nara orang kita. Demi nara jessica. Ebon tangi korak-korak. Rotak ini aja ini kau kau. Orang kerja anak tercengang. Nak kau nasi nanti arwari. Aku nak bayi-bayi nanti setiap bumi akiya. Kini nak kita korong naya nanti orang kita iyo. Aini nak kita kau kau. Orang kita kerja naya nara orang kita iya. Doan kami awam itu nak, hari ini montai di pos nak kunci nara lagi, hari awak kahani nengai. Yang kita akan kita dapat saya boleh lihat yang kiri pes, aja kiri pes cycling federation kita kan kami nanti tuan mama nang aja pasca, lo kita dapat saya jangan ada aja union cyclist international, nengak boleh kita dapat saya pasca yo hari kerawang yang Canada. Di pos ini the government presents the KCF Peter Stun, nak kunci nara kunci kerja orang orang panah kiri pes, aja aku pakai aja presents dia dapat saya yo Pedro atau apa. Ada pun di setiap ini betul betul banyak yang, maya ada. Ia itu boleh ia, anda bersama kita kena kena bersama kita pasca kita pes as the KCF.
eta gure gipidez, ba, txegantzan ingan katiak intera bat zaio, pun, pautaka zemberurun, ateritzaki, meni kamenena handituan momaran, eta paska, ari bundaki ana urpai, nakontzio eta panin. Engen nane, o, awakin kai, mekaina moan jatzai jo, eta ingaul megumen, antimeto, nbismai, zepota nomta, ke, akan din intera bat zaio. Ari, akonan nakon, te link, yon, te Facebook page, at Kribes Cycling Federation, ibukin buokai. Oh, it was the Songra. You can hear Margona Pen talking about Amquara A, or Quantanga Panquari. So I agree with Yongram, Naroro, the Run Kerkerongo, Agi Asanana, or Yon Tiridio, and the Monipong of Tonpong, Mentia would be Mewo with Tono, Nimewo, I should want the Montairiki, or Kabiran Kaha and Tower Wewa. It's Opa and the Yay, or Yakonandik Yongram, Tapu on the Rorongo, Akane. It was there at the one under the Opa, Tongoran, on Tonoika, Akarawaki, or the Paris. And I'm going to take for Yakovo Roy, John Paye Kariki on the May, the Visitiki, or John Nada. Ito, you got to give Moika, you know, come in the Benoquin. Tigrakan on the Grand Weekend, eh? Kim Tabe say. Tigrakan on the week, I mind my you, or Kodamasuroi. Sapomo.

Tim yang terbaik, nama mereka di kini nampiru itu kan arah kata rumah tadi ya kerjaan. Temuan tadi dia itu, tak kata rumah tentang kawaki. Ayo mungkin nama kata rumah tentang kawaki ayo, okay? Mana semangat? Kena kau di kena kau nak kau lagi kau boleh.

Oh, kan ni kain di akabe me kuna iya ne tani kawakin sibu. Oh, di layu yon be ure fam mecinan boi nan ya pun puro itu boi nadi. Sero dugin karon di dari kayu mungkin te katapes sayu tapi sayu. Ya ketikroin kira nom dari kayu mentem ne puro iya pun be ure fam mecinan. Abar lu kupak mau kau semangun ni aku. Mga kusumayan ako kaya na kau shoes na ure fam mecinan boi nan tani aku. Ada sen nol pun kami rujuk menjam tu negara orang yang ada payah kita lagi kalau ibu negara kita lagi kita ada banyak orang tu. Bosan orang masuk ni, mungkin orang masuk, main masuk kerana orang masuk mungkin datar awak kita tu bermusi. Nak orang yang tenang tu pun tak kaya tahu nak angkat sen. Nak orang tu pun nak kaya nak pun layu, nak bermusi angkanya apa? Nampak orang tu, orang tu antara ini kaya orang yang bosan orang di kampung bukan orang kaya nak pun layu. Tegar awal ini kalau sebenarnya kasih buat aku yang dari dia.

Kumpanti metan ora yon panan Meuri FM 89 ta meron te inga po ngayo. Te ta inkay, tera suwa, tera wanu an chanon rawaki, tera roi wa. Na koim kaya nen chanon rai na. Mandam ta pa ni ko kausma ka nungura me yen te inga po ngayo. Ta ka para pre papa kinkay, yay di may nungura na nun te inga po ngayo. Yan ka ngay ka. Pendiam tera kunai na nan tinga apa ngayu mengen nan detayes na teme tuan pun wakin aku meritan nara kausus na kuim ya kami uru kami nam tapa na kausma kami yai ina nan muan nga pungin na mui kepo ada pun temani pung wapi mewanua pungin tepi tempa uwa tenga wapi maunua nara ane kami nau studio kai ni yere tata upi kuna meuri tikin kuya kuangungura sena teme tuan nanga tapi kora data nara kausus yang kai ya kima tauroy yaran mewa kai pukin te tawi kai yu ayar yang kanaro na pa tauroy na kon te tapakan tai sina kunan wa kai na kon naran mewa kai na pakan tai kai yang ayar e te awa wanua sina kana koi kata nuata aki atangira kai na koi hai pukin te inga punga yu te awa ruai wa am kong a ari pun te meten nanam program kuna mare kota tangi dia apa enak katangaki ke kuna ngoraya kena yon meuri fm sampai na sina mengangan the what it boy amus boy ni

Mente, te conan a tanito coranan, aya cargo ir roin naratai, yon tanan meuri FM 89.9, ay te puin roi te menesin kaina con tiawa. Te pi me wo de menes, aya por roi tiawa, wan wan tenga pong ayo, ke por wai wan chan on rawaki, wai wan coin pian en chan on daina. Aya, kami awal kali kengko ya, kata ini mesti nongoran kon panangan mauri FM 89.9 tinga pengai. An, nanti ini mesti pun nangan aku kau tadi mesti mungkin menam tapa ni nongoran mai. Dikin aku kengko ya, tadi ini dari ini aku tahu roy, kian kaya am dari ini nanti tinga pengai. An, nanti

Nak kau yang anak usah utamena, dia yero, tepu ameuna, awak anak usah senana, ni tewe tekone. Sekarang sama tenan aku awaki, bayar musrawa, tenas, temane, tetari, tepu atau tesipu atangiraki, rabekai, dia yero, nukane pengin tak awak nopong. Wapi mana uang tepi tempat, wawa tengah wapi mana uang. Pekini metena, ia pun roko kura-kura norakina. Evene rapatana, ilo unupuuna, ane ilo sani, rawekai pandayape. Oayu, iriana tianini ya retangiraki, pa iriana takatanoa tandano kawaki, ya roko neuniku kurei.

0: rimene mi kampana e PPA. PPA pun to wana mi pohonda na kampana ke ana eso wisa da utega are e mena yan de Ministry of Information, Communications and Transport ke MICT. PPA puni bugin kongoraya kin te giribes. Aikai ana main services si bugin te giribes. Dinanan nana radio awana pebani kongora at the wikira.
1: The radio. Katano wata kia promote na kina kwan business. Koro wanda yin kongora. La karna nam rongorongo. Ay ka bonga na. Ibukin te bodan na amata. Sexy nga yin. Ma, rinanong gabi ang tiyapan kongora at the wakila. Ano kung ano mani kalne kano wanda promotion. Ibukin na business. Rinanong na face the wakila. Rinanong gabi ang tiyapan kongora at the wakila. Iti meto na ben kuna ni karini yam katano wata. Ni karini yam rongorongo. Baya na kuna ni waraka giro wante bodan na amata. Rinanong zay to wana matay to wana. Wada yaya ang tiyapan kongora at the wakila ang tiyay yo. Yanang kura kura na akin wana kura kura wana kan itu untuk buatan nafita. Ayah ayu am chance. Get the business. Yeri am rongono. Hari ni am rongono. Panah boleh siapa kita nak dia buat tuh kita. Panah puna anda nota ye. Am service.
0: PPA itu ini tuan pun korang ada service yang terakhir.
1: Aikal yang kita ada dia kita ini tuan kah korang PPA. Jadi ni, urin apa ye yang studio. Hari puna anda dia punam. Lina nanti korang ke. Lina nanti band. Lina nanti betul kuai. Ah. Yakunan dengan korok terlebihan. Nara studio BPA, amurinya. Wajar ramai pak. Dalam profesional BPA, yakunan korok punam. Nampun nara ko pun tanggiri. Ia lagi terlebihan. Aku nara dengan korok kita ini terlebih. Ibu kan terjadi awareness. Ia mungkin report tak nama kuri ikan. Nama tak siapa kita usaha. Aku pun terbodoh nama tak. Yakunan dengan dia tidak mian awareness. Nampun terbodoh nama tak. Ah sexing ayam. Yakunan dengan korok yang track. Tiada track. Kian naya run.
0: Eng, aku tanya nape BPA. Korawan service yang korawak ini. Na live streaming.
1: Kita yayo ah serbo na rapeka waika po. Yaki tani ya BBA poko na Facebook. Ngaya ra BBA kita yayo. Yai na ta ana service at imeto an karoya. Lalon da yen social media. Lalon the live streaming ar na ponu kona live. Anu an TV to wana ma to wana. Ni momen te bota ki awari ki ni karoya te bota ki. A po prokai. Uringa pa etimeto ra BBA ni kona an karoya ni promotion. Na awareness yon the social media. Lalon da pekau ai ka po.
0: Rita ki na hon na meri marketing at bba.org.ki ibukin paninin rohorohona. Kena na Facebook page at Broadcasting and Publication Authority o BPA Maori FM 89.9. Epon kawara obisin PPA ibukin kariken buham nana services BPA.
1: Yep! Isin tisikiris, in tisikuras! Isin tisikiris, in tisikuras! Yaman! Yeah,

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Wanita itu ada wari semu sentiasa umai kuna na. Naratai mong kaya iwapu ite mene seminta pi meto wana. Asana kami aku dikimeta pi aku roi teran roi tepi meto wana nama ngatau roi niko akara katanwa tantano kawaki.